gue tahu beda dong moy. Kalau kalian bang, kalau mau tanya memang malu.